0: Indonesia 880, Desamente Harbo 150.
1: Again for Indonesia 880.
0: Indonesia 880, Desamente Harbo 150.
1: Desamente Fat Level 150, Indonesia 880.